0: Sabah.
1: Aku nak aswa tak nak call. Dah okey hari ni, mo. Book out sebab deh. Okey, lagi kau ke belakang, nak. Aku ini bahala, nak.
2: Mak. Ikut gerom kereta ni bodoh cipri, weh. Kalau nak lagi kan, mu tabang-tabang sama terbahu on, dia. Dia nak bagi kamu dawat, ukah tagan aku.
1: Okey, lagi yang call. Yang pertanding, ini aku nga, pada yunun sa ini, oh. Tagag, main pagtagad.
2: Nganong dili man, kung dili tunggu di desina, aw, di pun mimutuh sugot, oi nga, gawa sulod ka sa mua.
1: Salamat kay Angkol.
2: Sige na, mo ato na ta. Kay, hapo na na ba? May nang ato na nga, malala di, o mapuhon sa'yo. Kini nga, gamay na tong abot, aron nga makapagaling di tani.
1: Sige, sige. Ako le aswat, Angkol.
2: Sige, hinay-hinay lang ha.